0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.
7: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial.

0: Spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap
7: Ariel.
8: Hai semua.
0: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kantor Sport.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: dipancarkan di Jalan Manggis Siji nomor 20 Kota Sukabumi. Sama 0,7 Fortuna FM Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Wilujeng enjing saudara Fortuna Sadayana. Wah, geningannya ini pendak deh sarang Abdi Ridho Darmawan dina acarana Gupai Pasundan ya. Ridho ngarencangan saudara Fortuna Sadayana dugika tabu 10 enjing pasti nanya. Ya tos, oh tos aya anu langsung ya nya, aduh. Jadi kangge saudara Fortuna Sadayana nu bade request kawih-kawih Sundana ngiringan jabung launa mangga tiasa langsung karena telepon Radio Fortuna dina 08 1 5 1 4 8 0 7 8 0 7. Atanapi bisa langsung tiasa komen-komen tina Facebookna Radio Fortuna, sarang tina WhatsAppna Radio Fortuna. Sok mangga wilujeng enjing kanggo sadayana ya tiasa biasana ya anu nuju ngupingkan ya anu nembereng se biasana cakah ciki ibu-ibu rumah tangga atanapi anu wah biasana dinten minggu mah anu nembereng se oge olahraganya. Sok mangga anu bade ngiringan ya tos aya geningannya anu nelfon cobi urang angkat ya sahai. Halo. Halo. Halo, halo. Ah, aya geningan iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gupai Pasundan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng
1: euy. Wilujeng enjing Arido.
0: Wilujeng enjing oge Kang Uzeng Zei. Aduh.
1: Kumaha sehat?
0: Alah kieu teh Arido teh rada kirang sehat geningannya.
1: Mohon meureun efek cuacanya.
0: Efek cuaca leres pisan rada bindeng geningannya. Aduh punten ya.
1: Santen. Tinggal damang di Allah.
0: Amin, amin hatur nuhun. Kumaha Kang Uzeng Zei? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah geniannya dinten minggu. Bari ngopi. Leres pisan eta. Kang Ujeng Jay.
1: Bulan.
0: Hoyong kawih nawan atuh mangga.
1: Kawih nama Jayanti ya.
0: Jayanti mangga Jayanti. Ya, kanggo saha atuh kawihna teh Kang Ujeng Jay?
1: Kintun salam nama kangge korban fitnah dasnya.
0: Oh nya.
1: Mama Rita. Heeh. Ami Ani, Teh Citra sareng Kang Pajrina, Ibu Ipung Haturan,
0: Ibu Ipung.
1: Teh Olip, Mamah Rindu,
0: Muhun.
1: Waong, Kang Santania, Abah Kerdil,
0: Abah Kerdil,
1: Pak Ben, Manini sareng Mami Papihnanya,
0: Muhun.
1: Teh Aren, Ponura,
0: Wilujeng
1: Mama
0: Enji.
1: Indah, Kang Dege, Kang Deden Bantas, Kang Solehudin,
0: Kang Solehudin.
1: Kang Teteh Meliandrinya, Ibu Marwan sareng Bapak Marwana,
0: Leres.
1: Teh Ranti, Teh Lilis, Kangge Sadayana
0: anu ngujung pikeun
1: di spesial ke namanya.
0: Mangga mangga Kang Ujeng Jay.
1: Do, hatur nuhun a.
0: Sami-sami hatur nuhun oge. Okay.
1: Nama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ujeng Jay. Wah, ya penelpon pertamanya. Mangga dipengkerana Kang Ujeng Jay sahaya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan
0: Fortuna MM, genjreng euy. Genjreng euy. Wah, ieu prima donna enjing-enjing geningannya semangat atuh man ini kumaha?
2: Kumaha ka sehat,
0: Mang? Aduh, kirang-kirang sehat geningannya.
2: Ya, kuping kuman ini, geus aku benyat kirang sehat.
0: Leres,
2: aduh. Sehat, ya,
0: amin, amin. Hatur nuhun man ini, hatur nuhun. Geningan rada bindeng ieu teh nya.
2: Nya, ni saan tenang ka kuping.
0: Nya, muhun, muhun. Man ini atuh sok mangga hoyong kawih naon man ini?
2: Hoyong kawih nama Biwir Abdi Jeding.
0: Biwir Abdi Jeding ya. Aduh, boa-boa eta mah kaseureud nya. Biwir

0: Abdi Jeding.
1: Bibir Abdi Jeding, mangga. Kanggo saha atuh man ini salam-salamna?
0: Kanggo anu atos we bieu anu kasepnya.
1: Kanggo Jeng Jey.
0: Kanggo Cep Rido, kanggo Ujeng Jey. Sareng Bang Len.
1: Muhun.
0: Sareng deui Deden Bantas, Deden Gemol. Sareng deui Kang Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan. Maman Apero, Kang Deksa, sareng Abah Kerdil.
1: Abah Kerdil.
0: Sareng deui Kang Aki-aki Gaul.
1: Oh, Aki-aki Gaul.
0: Ya, sareng deui Kang Bapak Marwan, sareng Ibuna.
1: Muhun.
0: Sareng Ibu Ipung Sapuro, sareng Neng Balebat. Sareng Mami Minok, sareng Mama
1: Minok.
0: Indah.
1: Leres, wilujeng enjing.
0: Sareng kanggo nu gara Lisna ye Neng Aren, Neng Jule, Neng Lisna, Neng Olip, sareng Neng Lilisna. Sareng deui Neng Meli anu aya di Puncak Peuyeum.
1: Muhun.
0: Ami Ani, sareng Neng Yuni. Alias Neng Ratu.
1: Oh.
0: Ya, sareng deui kanggo Ibu Mama Santi, sareng Mama Rindu, Pok Nura.
1: Pok Nuroh.
0: Sareng deui Mami Papi.
1: Leres.
0: Sareng Teh Ipah Pok Atik. Sareng anu gara ranteng na deui ye, kanggo.
1: Oh, eh kene gara ranteng teh nya.
0: Mangga. Sareng Neng Sarahna. Anu ganteng pisan ye ayeuna nya. Kanggo Pak Ben.
1: Pak Ben.
0: Tapi Udin Kang Santana.
1: Mohon.
0: Kang Surya, Kang Reja, sareng Kang Asun.
1: Aduh eta teh.
0: Sareng Kang Basar.
1: Mohon.
0: Kang Yusman, Kang BG, sareng Kang AM. Anu di Baros sareng
1: sarang saha deui.
0: Sareng Mama Rita. Sareng deui kanggo Neng Citra sareng Cep Pajrina.
1: Bener pare rimbona nya man ininya. Inget.
0: Sareng Mama Sipa, sareng Mama Sam. Sareng deui kanggo Kang Bray.
1: Oh, Kang Bray.
0: Sareng Kang Wahyu Tahu. Sareng deui kanggo Kang Solehudin, sareng Kang Hamid.
1: Oh,
0: kanggo ieu ning
1: ayah keneh nya.
0: Amar servis.
1: Oh, kang Amar servis.
0: Ujoko tak wow. Sareng sareng Cep Jarwo, Cep Sentir, sareng deui kanggo Cep Gondrong, sareng Cep Agung, Cep Tendi, Abah Jaya. Sareng deui tak kanggo Abah MC di Unus dan naik Abah MC.
1: Wilujeng enjing pokok namanya kanggo sadayana pastina.
0: Kanggo ya tagninan. Kanggo ateng-ateng.
1: Oh, ka ateng-ateng.
0: Ateng-ateng.
1: Sok langsung spesialna atuh man ini.
0: Aduh, hilap deui.
1: Atuh ari-ari hilap mah.
0: Pangakarman fitnah. Dap. Pokona mah sadayana,
1: sadayana.
0: Anu teu kasenggol ku manini mah.
1: Hampura badag. Tapi bangun kasenggol sadayana manini.
0: Cep Rido anu bager.
1: Hatur nuhun. Amin amin ya rabbal alamin. Amin hatur nuhun.
0: Bye pasundan Fortuna FM genjreng.
1: Digenjrengkeun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mak Nini geningannya. Waduh, eta paririmbona seueur Mak Nini ta ulaga gabah saudara Fortuna sadayana ta. Kasebatkeun jiga nama sadayana duka saprovinsi eta teh. Sok mangga anu bade ngiringan deui tadi teh atos aya sahanya di pangkeureun Mak Nini teh anu ngantri-ngantri teh cobi urang tinggal. Aya oh, aya Mama Syam, wilujeng enjing Mama Syam, terus aya Mami Mama Indah oge. Oh iya coba bisa hayu. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
1: Sanes sanes
2: Gentra Pasundan Fortuna FM genjreng.
1: Genjreng euy. Sanes sanes Gentra, Mami ieu mah Gupay, Gupay Pasundan.
2: Oh, tongareu ngareuh nya teh bieu tentos ieu teh panyana.
1: Mami wilujeng enjing. Ya. Wios wios dina Gupay aya namanya dinten aya nama.
2: Heeh. Gupay Arido. Genjreng euy.
1: Mangga atuh Mami hayang kawih naon.
2: Ai kawin Kata adangdut naon?
1: Oh Sunda atuh kawih nama. Kawih Sunda.
2: Heeh. Oh, Borondong garing cenah yang papi ya.
1: Borondong coba kedap.
2: Garing.
1: Borondong garing. Aya ieu ti Nining Maeda sanes apa ti saya? Ayeuna Nining Maeda sareng Tati Saleh. Anu mana ya Mi?
2: Ati saha we pokona Borondong garing.
1: Oh mangga, mangga. Kintuna kanggo saha tuh Mami?
2: Kalian ubia tah Manini?
1: Oh, Manini. Mohon. Aduh, kemana tuh santana? Kedap. Cobi.
2: Nek Mel. Olip.
1: Teh Olip.
2: Mama Rindu.
1: Leres.
2: Ibu Ipung Sepuro. Mama Mami Minok. Teh Ranti.
1: Kang Gosa.
2: Aya nu nongol. Rida jadi we kawel.
1: Iya, Kang Gosa dayana we atuh Mami.
2: Ayo dong leta papi jadi ningalikeun jadi
1: oh, wilujeng enjing ganggo papi atuh.
2: Ai tos kitu teh. Sate teh.
1: Teh saha?
2: Oh, teh Citra.
1: Muhun.
2: Sareng Mbah Gaul, sareng Mbah Aong sareng Isina, Pak Ben sareng Mama Ratunya ibu
1: Mama
2: Ratu sang Teh Yuni nak Teh Ratu sang Teh Yuni nak
1: oh, Mami ya,
2: Ani Kang Basar
1: Mohon.
2: Kang Joko
1: Kang Joko
2: Deden Bantar
1: Mohon. Deden Gep Mangga kemana di sontana ya jaringan bangunan Mami kedap. Waalaikumsalam. Aduh, langsung tanya. Hatur nuhun atuh Kang Ge Mami. Mangga dipengkareuna ieu hiji deui aya saha ieu. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Gupai Pasundan Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng euy.
3: Assalamualaikum Arido.
1: Waalaikumsalam. Wilujeng enjing Mama Indah.
3: Enjing oge, moge sehatnya Arido.
1: Amin amin hatur nuhun Mama Indah ieu. Tos rek sia sarapan apa teh acan ieu teh?
3: Atos.
1: Oh, atos. Biasa na eta mah nya nomor utama eta mah nya.
3: Tanginas aya sarapan.
1: Tanginas
3: aya
1: sarapan mah.
3: Apan bade dadampal teh jongjon aya tos di Asia.
1: Oh, eta kan berenang tenaga teh geuningan mah Indah.
3: Mun ka bujang lieu.
1: Lah leres pisan eta. Ieu hoyong kawinan atuh Mama Indah.
3: Kawinah hoyong jalan ka Jampang.
1: Jalan ka Jampang.
3: Mohon jalan ka Mamah Indah kan.
1: Ti Ani sareng Silpanya. Jalan ka Jampang teh.
3: Pameget gening.
1: Oh, ieu teh aya hiji geningan Mama Indah jalan ka Jampang teh Ani sareng Silpa.
3: Nya lah mana we.
1: Oh, yos.
3: Nya.
1: Mah enggak kintuna Kang Gosa.
3: Bikin tuna Kak Arido di payunnya.
1: Hatur nuhun.
3: Bising disehatkan sapa paosna. Terus di anu nemek teh aya mamih papihnya.
1: Nuhun.
3: Manini.
1: Manini.
3: Ke Mama Sam, Ponura. Nuhun. Teh Meliandri, Teh Olip, Mama Rindu. Nuhun. Terus di Kama Iis, Kak Teh Aren.
1: Nuhun.
3: Cujule, Mama Ranti. Teras Kang Basar, Kang Santana, Kak Waawong sarang Mamah Nurul nanya.
1: Leres.
3: Pak Ben, Kang Ujengjay, teras deui ka Kang Joko, Joko naon eta teh Pak
1: UU. Ta UU, leres. Joko Ta UU.
3: Teras deui aya Kang Awang Balon.
1: Mun.
3: Kang Hero Libra, Mamah Bungsu.
1: Mm-mm.
3: Teras deui ka Teh Citra, sareng Kak Fajrina. Sahadinya dikumkeun we kasadayana
1: atuh. Kumkeun mangga.
3: Mangga Mama Indah. Mugi sing disararehatkeun digarapkeun sagala rupina.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Utamina Kang Arido mugi sing disehatkeun sapapaosna digampilkeun rejekina.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Sing digampilkeun sagala rupi pamaksadanana.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Panang sayungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin hatur nuhun.
3: Anu paling utamina kang ngopi pada beunghar sadayana.
1: Nuhun.
3: Mugi sing disararehatkeun digarampilkeun rejekina aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Sairing cariosana mah Gupai Pasundan Fortuna FM genjreng euy.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mama Indah, ieu geningan kawihna teh jalan Kak Jampang, da eta mah jalan ka Mama Indah meureunan tadinya. Ya anu atas ya Aya Jayanti, Aya Ieu Biwir Abdi Jeding, terus Borondong Garing, anu terakhir Aya Jalan ka Jampang ti Ani sareng Silpa. Atos atuh hari kitu mah Saudara Fortuna sadayana urang puterkeun jeung tong ka mana-mana pastina di Gupay Pasundan Fortuna FM genjreng euy.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, let your hands up. 90.7 FM.

Masih di acara Nagupa Ipa Sundan Fortuna FM Genjreng. Nyawa wilujeng enjing pastina saudara Fortuna sadayana ya tadi tos diputarkannya sabar hakawi anu tos di request giningannya. Ya cobi rido bacakan anu atos komen-komen dina Facebook atau napitina WhatsAppna Radio Fortuna. Ya aya Mama Syam hadir pokok nama digenjrengkan. Gupa Ipa Sundan Fortuna FM genjreng euy Mama Syam hadir. Wah wilujeng enjing Mama Syam. Yoge aya sahaya ieu namina ya. Teu aya namian ieu. Assalamualaikum Gupa Ipa Sundan Fortuna FM nepangkeun sareng oh Neng Ratu ti Pasir Angin Cijalingan ngiring ngaronjong bade nyuunkeun kawih ti Darso Garut Intan. Kintuna kangge Abah Saib anu nembe uih icalan wilujeng istirahat. Oh wilujeng enjing kangge Abah Saib. Ya sareng si Akang anu nuju ka pancenan tugas. Utamin kangge Mimih Alpi sareng sadayana fans Fortuna mugia sing disehatkeun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun ieu kanggo Neng Ratu ti Pasir Angin Cijalingan. Oh, mangga ieu rido pilarian heula kawihna nya.

0: Eka Wina Garut Intan Tidarso ya kanggo Neng Ratu ti Pasir Angin Cijalingan. Ya cobi ya urang baca anu aya ti Facebookna Radio Fortuna cobi kedap. Itos aya oh tos aya geuningan anu komen-komennya. Ya aya ti Abah Waisel Samplangan ti Gianyar Bali hadir gupai Pasundan. Assalamualaikum ya wilujeng enjing Dendrido, selamat bertugas sampai tuntas, sing sehat, dilancarkan rezekina, and selalu beraktivitas. Terima kasih. Siap, hatur nuhun kanggo Abah Weisel. Terus aya oge Riansah, ya gupai Pasundan Fortuna FM Genjreng. Wilujeng enjing pagi a caringin Bogor nyimak. Ya, hatur nuhun kanggo Riansyah. Ya aya oge Soca ti Banjarnegara Jawa Tengah hadir di gupai Pasundan Kang Rido Darmawan. Hatur nuhun kanggo Soca. Terus aya Cameng Mustika oge ya. Selamat pagi, salam sehat selalu di Krido Samplangan. Oh, Gianyar Bali oge ya ikutan bergabung. Matur nuwun. Sami-sami. Hartono Tono oge ya di Jakarta Utara hadir ya. Matur nuwun kanggo Hartono Tono. Aya oge ieu Aminah gupai Pasundan Fortuna FM digenjrengkeun. Wilujeng enjing Arido dari Caringin hadir. Hoyong kawihna tatangga kepo kintuna kangge sadayana utamina kangge Arido. Hatur nuhun digenjrengkan. Sami-sami Aminah. Ya kedap urang pilarian heulanya kawihnanya. Tetangga kepo nya aduh meni kepo atau tetangga teh meni nanya ti Azmi Jet featuring Kalia Siska. Terus aya oge ieu Sari Levia, Sari Levia gupai Pasundan Fortuna FM Genjreng sana mina teh Sari Levia nya ti Pasir Cerinya Lindung nyimak. Hatur nuhun. Terus aya oge Bunda Cepi ya gupai Pasundan Fortuna FM Genjreng euy. Ya wilujeng enjing semoga Arido sehat selalu, dibukakan pintu rezekinya, dibarokahkan, dimudahkan segala urusannya, dijadikan ibadah setiap ucapan dan langkahnya Arido dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatur nuhun kanggo bundanya Cepi. Yang sakitu anu atos komen tina WhatsApp sareng Facebook na Radio Fortuna, ya urang langsung atuh kana telepon ya tos seueuran. Mangga aya sahaya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gupai Pasundan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Digenjrengkan. Wilujeng enjing Teh Mel.
1: Wilujeng enjing Arido.
0: Waduh geuningan. Eta bangun nuju di bumi apa di nuju di mana Teh Mel?
1: Di bumi nama Uwi
0: ya teh. Oh, olahraga.
1: Mumu jalan kaki.
0: Aduh, mantap bener. Ya, emangnya dinten Minggu itu. Sambil olahraga.
1: Tapi ngabul Arido, aduh.
0: Oh, eta teh nya.
1: Mohon panas pan ini.
0: Panas, tapi sehat-sehat kene Teh Mel geningannya matahari pagi mah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nyaman enggak tuh Teh Mel hoyong kawih naon ieu?
1: Arido sehat.
0: Aduh nuju kirang sehat gini kan Teh Mel.
1: Mohon tuh nanti kamar itu pun akinya.
0: Mohon. Oh nya leres leres pisan.
1: Di mana Arido?
0: Eta teh di Cibadak eta na teh eta nama bumi nama Teh Mel.
1: Oh gitu.
0: Leres.
1: Ya,
0: amin hatur nuhun. Okay. Hatur nuhun pisan Teh Mel. Aduh. Jangan bersedih-sedih lah.
1: Iya harus. Semua orang juga pasti akan kembali.
0: Ya betul sekali. Laris pisan Teh Mel. Mangga tuh Teh Mel. Hoyang kawihna.
1: Kawihna Tumarima.
0: Marima.
1: Tumarima.
0: Tumarima. Cobi orang pilarian lah. Tumarima. Teh iya teh ayat ti Ade Astrid.
1: Iya itu.
0: Oh mangga. Ya kintuna kanggo saha Teh Mel.
1: Anu tuh saraiknya sangat nyimak tadi teh hakim.
0: Tadi teh seger geningannya cahaya teh itunya hilap.
1: Ah orang iya weh tinya kango ka mama rindu.
0: Mama rindu.
1: Mm-hmm. Teh Lili. Mm-hmm. Ibu Ipung Sapuro.
0: Ibu Ipung Wilujeng Enjing. Amin.
1: Enjing sareng sakuargi nuju ngempel si Genet.
0: Oh Wilujeng Enjing kanggo
1: kango bahaja Dian sauna nuju kirang sehatnya si
0: Oh Badian lekas membaik. Mohon
1: lekas membaik bahaja semangat. Nya. Kango mami minok oge.
0: Mohon
1: sehat-sehat. Ibu Bapak Marwan.
0: Ibu Bapak Marwan
1: Liliana, mohon. Mama Indah, Mama Nurat, Mama Bungsu, Mama Rosi, Mama Sal,
0: Laras,
1: Mama Sipa, Teh Mano, Teh Aren, Teh Asti, Teh Citra, sarang Kang Fajrina.
0: Mohon.
1: Kamu Kak Teh Ranti, Kang Koko, Kang Deden Bantas, Kang Awa, Amang Aman. Kang Amar Servis.
0: Kang Amar Servis. Mohon,
1: udah yang enjing. Ayo Santi, Mbak
0: Asyun.
1: Yuni. Nah, Kang Koko, Aung, sarang istrina, oge. Kang Egi. Kanggo ka ibu Atika sarang Neng Herana.
0: Oh, lu jeung enjing.
1: Oh, lu jeung enjing. Pak Ben. Kang Anda,
0: mohon.
1: Kang Mus Mulyadi, kanggo ka Pamaman Apero. Ma Nini anu gacor.
0: Ma Nini anu gacor bener.
1: Gacor, Ma Nini.
0: Atos tadi Ma Nini.
1: Oh,
0: Ma Nini. Eta mah wah.
1: Kamu mami papi na. Mami
0: papi.
1: Ada Ma Nini banyak.
0: Ta eta.
1: Artis jeng artis Fortuna.
0: Ya, artis Fortuna. Waduh, bener-bener.
1: Kamu ka sahanya. Kamu ka sadayana wae
0: tuh. Ka sadayana mangga, mangga temel.
1: Oh, Kang eta teh Kang Kang Basar,
0: Kang, Kang Basar. Mohon.
1: Mohon. Ah, kamu ka sadayana wae di sini.
0: Kanggo ka sadayana.
1: Atur nuhun spesialnya ku ngarido.
0: Atur nuhun temel, amin salangsungna amin. Amin ya robbal alamin.
1: Atur nuhun arido, assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Atur nuhun Teh Mel, digenjrengkan pokona mah. Mangga atuh dipengkerena ya saha ieu cobi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kupai Pasun dan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy, ulu jeung enjing Mama Rita.
2: Ulu jeung enjing Arido, kumaha dongah?
0: Alhamdulillah nuju kurang sehat geuningannya.
2: Kami kurang sehat soalnya video oge.
0: Oh. Mungkin
2: pangpon.
0: Jiga nama ieu teh da gara-gara henteu cuaca dan nuju waktu nawe merenanya. Emplu. Emplu bener. Aduh, Mama Rita yang kawin naon atuh mangga?
2: Kami ada pasti ayah ari namanya sagilek.
0: Sagilek. Sagilek teh tadi teh atos diputerkeun geuningan Mama Rita.
2: Oh, omong diot anu sanesna deui we.
0: Mangga.
2: Leuti Ria Fitria ka sorang deui.
0: Ka sorang deui.
2: Mohon.
0: Coba ke dapur urang pilarian heula. Ka sorang deui. Mangga tuh kintun-kintunna kanggo saha Mama Rita?
2: Mohon, kintun-kintunna kan anu meuh teh Melian Ri.
0: Mohon.
2: Kanggo Mama Nini, Mama Indah, Mama Nura, Teh Olivia, Teh Aren, Teh Mano. Kang Basar, Kang Budi,
0: Laras,
2: Waong, Kang Egi, Herlan, Kang Santana, Kak, apa kan nama di
0: kumkan saja.
2: Kumkan, mohon.
0: Mangga.
2: Spesial nak. Otak orang deh.
0: Mangga.
2: Kang Ujeng Jey.
0: Kang Ujeng Jey. Mohon.
2: Utami nama Kang Arido eh.
0: Hatur nuhun.
2: Mohon. Hatur nuhun Aridonya.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mama Rita. Ngetos ayah ya sababaraha lagu geningannya urang puterkan lah sudah Fortuna sadayana ya soalnya bade ayah iklan oge nu teu acan kaputerkan. Ngetos atuh hari kitu mah tong ka mana-mana pastina di frekuensi 80,7 di Gupai Pasundan. Kenjreng euy.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya Sukabumi.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crust-crust. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Hmm! Oh!

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare 90,7 Fortuna FM Sukabumi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sada Fortuna sadayana geniantos aya dina interval terakhir ti acarana Gupai Pasundan. Nyatos anu bade request-request jadi interval terakhir mangga ye tiasa tilu opat mangga wae tamanya. Ye cobi tapi ye tos aya anu komen-komen dina WhatsAppna Radio Fortuna ye Bang Lens ye. Bang Lens wilujeng enjing Bang Lens nuju ngopai kah Bang Lens. Gupai Pasundan Fortuna FM genjreng euy. Wilujeng enjing aido muhun nyuhunkeun kawihna campaka bodas ti Darso. Hatur nuhun sami-sami. Cobi urang pilarian lah Bang Lens nya. Teh campaka bodas teh ayana ti Haji Dodi Mansyur lain ti Darso sanes ti Darso geningan Bang Lens ieu wios kah ya ieu ti Haji Dodi Mansyur. Siap atuh ari wios mah pokona mah ieu campaka bodas Haji Dodi Mansyur requestan ti Bang Lens nya. Ieu tos aya nu nelpon oge cobi urang angkat sahaya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gupai Pasundan Persema
0: Genjreng Genjreng juga Wilujeng enjing mamah enjes. Waduh, ya tos sarapan teh acan.
1: Gamang. Atos.
0: Oh, atos. Sarapan atos. Sarapanna atosnya.
1: Atos.
0: Oh, atos.
1: Biasa nasi kuning.
0: Ai, santap. Sarang nasi kuningnya. Mama enjes atuh hoyong kawin naon mangga?
1: Hoyong jalan ke Jampang.
0: Jalan ke Jampang teh atos tadi teh.
1: Oh, atosnya.
0: Atos ku Mama Indah.
1: Di dapur jadi
0: oh, oh, oh. Mangga tuh wios wios.
1: Iya mah tuh kabaya beureum.
0: Kabaya beureum.
1: Mohon.
0: Oh, ti ikonya.
1: Mohon.
0: Mangga kintuna kanggo saha atuh Mama Jess?
1: Kanggo notos mararaek we.
0: Leres.
1: Terus kanggo Mbak Yuni.
0: Mbak
1: kanggo
0: Yuni.
1: Mama Apero.
0: Mohon.
1: Mama Yati,
0: Mama Yati,
1: Anidar, Kang Basar, Mama Sam, Mama Mohon. Indah, terus deh di lajangnya Teh Ranti, Teh Asti, kanggo Kang Deden Gembol,
0: Kang Deden Gembol,
1: kanggo si Mami sarang papihnya.
0: Oh nya, leres.
1: Salam kenalnya.
0: Salam si kenal ti Mama Enjes, Mami Papi.
1: Selamat wayah
0: kieu. Selamat wayah kieu. Selamat pagi.
1: Atuh da ieu mah ari Jawa, ari Sunda nama kurang semuanya.
0: Tapi bagus Mama Enjes sudah di iya, sudah dimengerti lah ari teu mah. Kosakata Sundanya sudah banyak ya. Keren-keren Mama Enjes.
1: Lajengnya.
0: Mangga.
1: Kanggo Teh Balebatnya.
0: Heeh.
1: Kanggo sadayana we.
0: Kanggo sadayana.
1: Eta tadi teh
0: Pajri. Akang Pajri meureun.
1: Kang Pajri. Kang Pajri Bunda Gali.
0: Muhun.
1: Nya, terus diri lajeng. Kang Egi.
0: Kang Egay.
1: Muhun. Kang Irfan nyomplong, Mama Neng nyomplong nya. Mama Eha mah jundangukeun.
0: Wilujeng wayah kieu. Wilujeng wayah kieu. Mohon.
1: Mas
0: dulanya wayah. Siap. Mama Enjes. Aduh.
1: Kanggo Mbak Dian ya, nama juga kurang sehat.
0: Ya, leres bisa. Nenggal sehat Mbak Dian.
1: Tugasnya kurang.
0: Mohon. Ya, leres nuju emplu.
1: Nuju emplu. Nenggal damang
0: ya. Hatur nuhun Mama Enjes.
1: Ulah ntar damang pokok nama. Oh, kedah damang.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
1: Ningali tina foto geuning kasepnya.
0: Aduh hatur nuhun. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Saasa hayang pernah.
0: Oh, engkin geuningannya. Namun aya waktosna mangga eta.
1: Eta. Pan sibuk we.
0: Nya, muhun.
1: Kanggo sadayana we nya.
0: Kanggo sadayana hatur nuhun Mamang Jess.
1: Ternuhun.
0: Sami-sami. Siap, hatur nuhun oge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mamah Enjes. Ya kawihna kabaya beureum ti Iko. Eta ya, tadi aya anu atos komen dina WhatsAppna Fortuna ngan teu acan kabaca geuningan nya ieu ti saya ti Nganamina cobi urang bacakeun heula we nya. Oh, Mamah Arsi ieu teh. Assalamualaikum gupaya Pasundan Fortuna FM nepangkeun sareng Mamah Arsi Pasir Angin Cijalingan. Oh, Pasir Angin Cijalingan di we nya tadi teh sahanya Mamah Ratu Neng Ratu apa sah gitu hilap diri doge. Ngiring ngaronjong deui ya bade nyuhunkeun kawihna ti Nining Meida Kalangkang. Kintuna kangge Abah Saib, Nenek Tita, Mang Dian, Bah Oman, Binining, Bah Kari, Bi Ade, Cenyai, Mang Emboh anu nuju sarantai bari ngopi. Oh, wilujeng enjing. Sareng si Akang anu nuju tugas, utamina kangge Bineng anu nuju bobohan. Sareng spesialna kangge sadayana fans Fortuna mugi asing disehatkeun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kangge Mamah Arsi. Ya atau satu hari itu mah saudara Fortuna sadayana supaya kaputerkan sadayana kawih-kawihna ya jigana sa beres ieu mungkin Rido langsung closingan wae kitunya saudara Fortuna sadayana. Jeung hari itu mah hayu urang puterkeun ieu Campaka Bodas Haji Dodi Mansyur requestan anu mimiti tadi ti Bang Lens. Pastina hatur nuhun jeung sareng tong ka mana-mana tetep di Gupay Pasundan Fortuna FM. Kenjereng euy.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapnya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Di.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
15: Winscare.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjereng di Sukabumi. Sudah Fortuna. Berarti kalau begitu ini sudah di akhir program dari Gupai Pasundan. Dan sepertinya Rido harus pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini ada Fortuna Menggoda bersama Mbak Isfa. Wah, kalau begitu Rido pamit. Terima kasih banyak yang sudah bergabung hari ini. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 10 pagi, belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

aja. 2 jam ke depan kita ketemu di acaranya Fortuna Menggoda, mau dong genjreng. Sore biasa Ispadalan hadir menemani dengar aku lagu-lagu dangdut ya. Dan lagu yang mungkin Anda jagokan, favoritkan, request ya. Bisa pergunakan line teleponnya di 08151490707. Di 9 Agustus 2026 kita awali dulu kebersamaan kita kesempatan siang hari ini. Panasnya sudah teramat sangat ya. Terik sekali. Halo Dok, Buricak Burinong. Kopi pahit, genjreng.

0: Iya, 90,7 Foton FM, Radio Panggenjreng, Nadi Sukabumi, Genjreng. Yang penting, apa tadi? Pahitnya ya, kopi rasa yang asli gitu loh. Langsung saja, kita sapa. Halo, penelpon perdana kita di Fortuna Menggoda.
1: Fortuna Menggoda, Genjreng.
0: Genjreng, ujeng-jeng.
1: Selamat.
0: Kemana aja?
1: Ada Tespa.
0: Tespa sehat. Alhamdulillah. Wasyukurillah iya. Kang Ujeng J. Hari ini gimana cuacanya di sana?
1: Para alhamdulillah Salak, ya? Cuacanya cerah.
0: Cerah juga. Good lah kalau begitu. Lagunya iya. Mau apa lagunya?
1: Pengen rindu berat.
0: Oh, berapa kilo?
1: Rindu ke Fortuna.
0: Atau silaturahmi deui.
1: Mau berat, kapan-kapan ke situ lagi.
0: Boleh. Buat siapa tuh rindu berat?
1: Buat Mama Rita, Ibu Ipung ya.
0: Puncak Puyan nuju Parum, ayeuna teh cenah.
1: Oh.
0: Mudah-mudahan gak lama ya Teh Mel.
1: Iya. Buat Teh Olip ya. Mama Rindu.
0: Oh, yang lagi Teh Mel olahragi. Di Labdek, Marin, Teh Olivia, Teh Della, Teh Lilis.
1: Iya, selamat berolahraga aja lah.
0: Ibu Ipung nuju ayah tamu, barudak dengan incunya. Alhamdulillah kumpul-kumpul.
1: Iya, buat Bu Aung ya, Kang Santana, Abah Kerdil, Egi, Pak Ben, Manini yang punya gacor.
0: Kang Ujeng, hari Ulan. Rindu beratnya mau yang dari Kamelia atau Ice?
1: Boleh yang Kamelia.
0: Kamelia Malik ya, oke. Okay. Iya.
1: Buat Mami Papi, Teh Aren, Mami Onura, Papi. Mama Indah, Kang Dege, Kang Deden Bantas, Kang Solehudin, buat Teh Ranti, Teh Lilis, buat Teteh Ispa, semoga sehat selalu Teh.
0: Amin.
1: Ya Allah, ucapannya, ya Allah, amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujeng Jay, terima kasih ya. Di belakang Kang Ujeng Jay, halo.
2: Halo. Fortuna Menggoda, mau dong
0: genjreng, euy. Mah indah mempesona
2: iya.
0: Sepanjang masa. Mah indah.
2: Iya.
0: Halo, Dok, palidinya.

0: Halo Do, Teh
1: Ispa. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Laguna Halo Do teh nya yeuna teh atau nu cedeun?
0: Hujan, ah pengen hujan.
1: Tupan laguna anu hujan, hujan boleh buat siapa?
0: Ya buat yang barusan ya, Kang Ujang Jai, makasih senggolannya.
1: Okay.
0: Terus juga buat Pok Nura, Mama Sam, Teh Meliandri, Teh Olip, Mama Rindu, Teh Aren, Mama Bungsu, buat Ma Iis, Manini, Ma Iis Teh Jempling kemana? Buat Mami Papi. Terus juga buat Kang Basar, Kang Santana, Kang Egi, Mamah Dapi. Terus juga buat Cejule.
1: Cejule udah sibuk
0: ya. Ya sibuk wae Cejule teh.
1: Krempeyek nih. Pepetek.
0: Buat Manini beresan ya tadi teh.
1: Manini tadi atos gana teh.
0: Udah
1: naon lah dua kali.
0: Biarin. Di bonus
1: udah 5 kali.
0: Buat itu teh yang di Bojongkalong tuh ada Mamah Ardi ya yang baru. Nenek si Pastapa yang selalu manco. Buat Mamah Ranti.
1: Mama Ranti.
0: Teh Asti. Terus juga Teh Citranya juga.
1: Teh Cit, Mama ya. Adi tuh.
0: Mama Adi, Mama Njes.
1: Ma
0: sama Kang Agusnya ya.
1: Menuju ke pasar bawa Ma Njes teh.
0: Ke pasar belanja.
1: Minuhan warung. Minuhan warung.
0: Minuhan warung deh. I anak Mama Njes teh di dia ih mana eta? Kemarin teh kan bawa anak itu dari situ teh.
1: Jadi besti we jeung anak Mama Indah teh. Nya. Tupanya teh nanaon.
0: Jadi besti.
1: Sugan we sama anak Mama, Mama Indah, lalaki awewe pameget wanita perempuan wanita perempuan. Laki perempuan anak Mama Indah.
0: Perempuan.
1: Oh, anak Mama Indah juga perempuan.
0: Itu buat semua aja Wak
1: ya.
0: Di kuminnya semoga pada sehat selalu.
1: Siap.
0: Dilancarkan
1: atau Mama Indah badi silaturahmi ke Fortuna Iraha
0: kapan-kapan insyaallah.
1: Lagu lama doi kapan-kapan
0: kan diparangkeun
1: geusnya
0: ya mudah
1: sok digerengke digerowan dina ieu panci anu ngadidih teh geuningan Mama Indah, Mama Indah
0: ngarah ngoreja
1: eta eta digerowan.
0: Buat semuanya aja.
1: Siap.
0: Ya semoga pada sehat. Spesial buat Teh Ispa yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin, ya
0: dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
0: Ada dalam lindungan Allah
1: ya.
0: Paling spesial buat keluarga pada Bengar semuanya. Semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
0: Dilancarkan segala urusannya. Ada dalam lindungan Allah. Ucapannya wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah. Ayah Mami ya, Mami Papi, Mama Dini, halo, masuk,
2: halo.
1: Masuk Pak Eko.
2: Fortuna menggoda, jereng,
1: jereng, Mami.
2: Aduh, damang.
1: Alhamdulillah Mami. Sawang sulna atuh Mami.
2: Penak masa kadinya ya?
1: Penak
2: tuh?
1: Penak atuh ih. Meni mah hokeun Mami mah.
2: Ku seueur meureun bariakeun.
1: Tah eta anu mana hiji kitu tehnya. Mami.
2: Mohon.
1: Hari ini teh mau denger lagu dangdut apa judulnya?
2: Katakanlah.
1: Aduh, katakanlah.
2: Bisa, mohon. Iya kau yang papi nuju aya di bumi.
1: Lo papi nuju aya katakanlah ti saha ti Yunita Ababil.
2: Iis Piska.
1: Iis
2: Piska.
1: Katakanlah. Kiranya orang ayana Yunita Ababil.
2: Nyatakanlah. Nyatakanlah.
1: Oh nyata. Nyatakanlah. Kukira katakanlah. Nyatakanlah. Boleh. Mirnawati. Nyatakanlahnya.
2: Boleh.
1: Iya, papi. Tinggal digorongkeun. Buat siapa tuh kirim salamnya? Mami
2: cenah,
1: teh.
2: Salam nu tugas cenah.
1: Waalaikumsalam papinya Mami.
2: Hayang hayang kangge eta we biasa Mamah Indah nu
1: nu nembean
2: Alini Ujengjeng Bang Len Kang Sapana Mel Meranti Teh Citra sareng apa jerina
1: nu tos di absen tong ngacung deui nya
2: Bah kredil, bah gaul. Teh sareng Teh Iisna. Oh, itu Sapuro. Sareng Mama Tindu. Sareng Patar, sareng Tau. Tau. Antosé ka sadayana.
1: Mohon mami. Mi. Oh, sahanu ngalalepkeun ya, kela. Mi.
2: Muhun.
1: Nya, atos. Aya andeui, tadi mah teu aya ngalalep mamihna.
2: Oh, ngalalep
1: mah. Tah aya, aya ayeuna mah. Heeh, kaseueuran luber caina.
2: Muhun. Lah mah saat.
1: Nya. Nya. Mahmun. Mami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya, aya rindu berat heula nya Mamah Adit nanti disapa lagi sama Ispa karena sudah 3 perlawan juga. Ini lagi rindu berat nih Kang Ujeng Jay. Ai, nyatakanlah itu dari Mirnawati ntar buat Mami sama Papi. Ditunggu aja ya dan hujan dari Erisusan buat Mama Indah. Di Fortuna menggoda, mau dong gejreng

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
5: wah, bagus banget.
4: Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
6: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Winscare. Everybody in the house, clap your hands up.
11: 90.7 Kotor Kotor.

0: 107.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng nah di Sukabumi Genjreng kita masih di Fortuna Menggoda. Halo.
1: Halo juga Fortuna Menggoda, mau dong
0: Genjreng euy di Genjreng Teh Meliandri.
1: Di Genjreng tersoy panas sekali.
0: Alhamdulillah enggak lama ya parem lampunya.
1: Iya. Aduh, tadinya takutnya lama,
0: tapi ternyatanya sekedap.
1: Soalnya bete kalau mati lampu.
0: Aduh, aku bete.
1: Bete.
0: Lagunya mau apa tuh Teteh Meli teh?
1: Mau itu lagunya Dasi dan Gincu.
0: Dasi dan Gincu boleh. Buat siapa?

0: Tu yang udah naik tadi ya. Selamat siang Mami Papi, Mak Nini. Buat itu Mama Rindu sama Teh Olive udah pada pulang belum itu?
1: Sepertinya masih OTW.
0: Belum kayaknya ya.
1: Teh Mel, dasi dan cincinnya dari Bang Roma atau covernya?
0: Covernya
1: boleh.
0: Iya. Buat Ibu Bapak Marwan selamat siang. Mami Minok, buat Ibu Hajah Dian juga ya. Sehat yang kurang sehat katanya, semoga
1: lekas
0: membaik buat Mbak Hajah.
1: Ayah suaranya.
0: Buat Ibu Ipung Sapuro selamat siang beserta keluarga dan anak-anak tercintanya yang lagi kumpul. Buat Ibu Balebar.
1: Coba ntar ya.
0: Buat Kang Budi.
1: Yuk.
0: Buat Mama Sam, Teh Asti, Teh Ranti, Teh Citra sama Kang Padrinya.
1: Okay.
0: Teh Aren, Pak Ben, Mama Injes. Terus lagi Kang Siapa Basar, ini? Kang Senja, Kang Adik, Kang Santana, Biji Bundut, Bang Len, Pak Ben, Mbak Yuni, Kang Deden Bantan, Mama Adit, Wa Aung beserta istrinya. Buat Ibu Atika sama Neng Hera juga jagoan kecilnya.
1: Aduh,
0: selamat siang.
1: Kenapa jagoan kecil?
0: Iya, itu si Munggil. Buat Pak Maman Apero. Buat semua-semuanya aja.
1: Boleh.
0: Satu lagi Teh Rizna, Mama Rita. Udah,
1: sajalah. Siap.
0: Lagi live ya?
1: Iya.
0: Oh, belum buka.
1: Oke, enggak apa-apa. Ini enggak ada suaranya katanya senyap.
0: Ya.
1: Yuk, terima kasih Teh Mel.
0: Panjang umur yang panjang rezekinya.
1: Amin.
0: Semalam buat tengah-tengah enak badan sama tenggorokan.
1: Lekas sembuh, banyak minum air putih.
0: Iya. Terima kasih ya Teh Shay.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Genjering. Dasi dan Gincu ya. Cek, gak kedengeran, Kang Lukman gak ada. Waalaikumsalam. Kita sapa lagi, Mak Nini nih ya. Halo. Oh, alah, di off. On, halo. Ada sekarang, aman gak? Halo, Mak Nini. Mak Nini diangkatnya kemana, sontena? Dihempaskan sama Mak Nini. Yowis, halo Mak Nini.
2: Halo juga.
1: Mak Nini apa kabar?
2: Baik.
1: Tadi Mami sudah naik.
2: Kumaha nu geulis.
1: Alhamdulillah. Suaranya hilang.
2: Ya, alhamdulillah nu geulis sehat.
1: Cek. Alhamdulillah, Mak Nini. Hari ini mau apa lagunya?
2: Laguna mau keramat.
1: Keramat. Buat siapa kirim salamnya? Keramat.
2: Halo Bang Len, Ujeng Jey, sareng deui Kanggo Deden Bantas, Deden Gemol, sareng deui Kanggo Ayah Deni, Maman Apero, sareng deui Kang Irfan, sareng deui Kang Herlan, Kanggo deui Kanggo
1: cek.
2: Maman Apero, Kanggo Abah Kerdil, Kanggo Kang Deksa, Kanggo Aki Gaul.
1: Aduh, Aki Gaul. Teh Mel, ada suaraku gak di
2: korban fitnah
1: TikToknya, kecil ya.
2: Sareng deui Kanggo Ibu Ipung Sapuro, Mami Minok, sareng Ibu Hajah Dian, sareng deui Kanggo Neng Balebat, Bapak Marwan, sareng Ibu Na, sareng deui Kanggo Mama Indah, Kanggo Neng Aren, sareng Neng Jule, Neng Lisna,
1: Mawar Merah alias Siska,
2: sareng Neng Lilisna, sareng deui Kanggo Anu Gelis, Neng Meli Anu Dicak Peuyeung, sareng Pok Nura,
1: harus dipegang, Kanggo
2: Mama Rindu, sareng Mama Ranti, sareng Mami, sareng Papi, sareng deui Kanggo Teh Ipah Po Ati.
1: Siap.
2: Sareng deui Anu Gararanteng. Wa Aung sareng istrina.
1: Yeah.
2: Sareng deui Kanggo Kang Egay sareng Neng Sarahna.
1: Egay.
2: sarenggei anu ganteng pisan deui.
1: Gusti,
2: nu anu Kang Pak Ben, Kang Santana, Kang Surya, Kang Reja. Kang Lodei, Kang Asun, sareng Kang Basar, sareng Kang Yusman, Kang BG, Kang Aim, anu di Baron, sareng Kang Anjan, sareng Maman, sareng deui Kang Joko Tau, wew, sareng Amar Servis, sareng Kang Mama Dapi, sareng Mama Dapi.
1: Paling genjrengna Kang Kosa sama Nini. Paling genjrengna.
2: Sareng Kang Fajrina.
1: Manini.
2: Sareng
1: Kang Amin. Nah, tatenya gorolong we ngalira eta mah.
2: Nya sareng deui Kang Kang Brai. Kang Solehudin. Sareng Kang Wahyu Tahu.
1: Panggenjrengna kanggo saha Manini, Manini, Manini panggenjrengna kanggo saha?
2: Ya, panggenjrengna mah kanggo Mas Jarwo sareng Mas Genti, Mas Gondrong sareng
1: Mas Masna nya,
2: sareng Mas Agung sareng Abah Jaya. Spesial ayeuna mah lagu nama kanggo Mami sareng Papi sareng Neng Ispa anu gelis, anu bager, anu cantik, anu soleha.
1: Mantap. Masih belajar Manini.
2: Kanggo Manini anu cantik. Sakitu di Manini anu henteu kasenggol nama Hampura Badang.
1: Mangga mangga.
2: Sakitunya di Manini.
1: Mohon.
2: Fortuna menggoda mau dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mama Adit mangga. Halo, Ma Adit.
3: Halo.
1: Ngahuleng sejenak. Saha nu arek di
3: teh.
1: Senggolnya ieu kahbeakan cenah teh, cenah cenah Mama Adit teh. Ma Adit.
3: Ya teh.
1: Hari ini apa mau denger lagunya? Sehat ya Ma Adit ya.
3: Alhamdulillah, gimana sebaliknya teh?
1: Seperti yang Mama Adit dengar, bagaimana? Ya. Lagu apa lagu?
3: Pengen Jangan Hanya Sandiwara ya teh.
1: Jangan Hanya Sandiwara.
3: Ya.
1: Dari
3: Ine Sintia.
1: Teh Ine ya, oke. Buat siapa kirim salamnya?
3: Buat yang barusan di Amanuni.
1: Iya, boleh.
3: Terus tadi Teh Merli, Teh Citra juga sama Kang Tatinya.
1: Nani Bungsu selamat siang, sudah bergabung.
3: Buat Mama Agul juga ya Teh. Terus buat Teh Ranti.
1: Cik, oke.
3: Teh Oli, Mama Rindu. Dan juga buat tadi
1: siap.
3: Papi ya. Pokoknya buat semua aja teh.
1: Semuanya.
3: Kesannya buat teteh yang lagi tugas.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kontor Sport FM.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM. Saudara Fortuna lagi cari rumah pertama nih dengan harga terjangkau, terlebih lokasinya nyaman dan spesifikasinya lengkap banget. Rekomendasi nih perumahan yang paling worth it untuk Saudara Fortuna di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang tentunya sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, di mana menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan juga cat. Lantai keramiknya 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar, juga WC-nya itu 20x20 ya. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama tentunya. Dan untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listriknya 900 watt, terus juga plafon gipsum dengan rangka hollow ya, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang tentunya ditampung dalam toren. Tersedia juga area carportnya dengan rabat beton dan juga halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuninya juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya juga asri dengan pemandangan pegunungan. Akses Jalan Paving Block, ya, Paving Block, terus juga sumber airnya melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Saudara Fortuna, saat ini tersedia juga promo DP mulai 2 jutaan gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Dan proses KPR ini juga didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan sampai lewatkan kesempatan ini untuk bisa memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Ya, dipergunakan kembali line teleponnya karena kita sudah masuk interval yang kedua juga ya, Saudara Fortuna, di 0815149079. Sekali lagi, line teleponnya di 0815149079 yang ingin request kembali. Mohon maaf tadi yang sudah miss call atau menghubungi line teleponnya ya. Kita di adlibs dulu. Oke, sekarang boleh ya pergunakan line teleponnya. Silakan Kang Solehudin mau request. Selamat siang Ispa juga untuk siapa nih? Kang Endi Suryandi, selamat bergabung ya. Teh Sasuni urang KBSD deui moal mogok aya nama mobilna oge. Saya teka tingali nya, aya ningali motorna hungkul. Di WA ya tukang Endi Gusti Panin menuju aya di ruang siaran. Nah, tate Kang Di mahnya ini Haryanon. Mun katingali mah ngalangkung he di gerawan, tapi teu aya di palih dieu mah. Duka di palih mana tah? Saeta teh Kang Suni tehnya. Iya, yang baru gabung silakan sekali lagi. Yang masih bertahan Teh Eli, Mama Adit, Kang Endi tah. Kemarin Pak Igun, Kang Suni, di chat, di telepon atau napi, di follow yang belum follow. Kalau sudah follow jangan lupa tap lop orange di sini ya, di tap gambar lopenya yang warna orange di tap ya, di tap itu bergabung. Keistimewaannya di tap love orange ini, buat saudara foto yang udah bergabung bisa request lagu dangdutnya di sini, mau lagu apa di play. Princess Rose, waduh, Princess masih ada, alhamdulillah. Tadi malam, sekarang hari Minggu ya. Puring puringkak malam Jumat, buat Princess. Aduh, say, Princess, untuk puring puringkak kita setiap malam Jumat ya, Princess. Oh, alhamdulillah, Tesiska masih ada. Soalnya di sini kalau yang pada manco, oh, nah akhirnya mungkin tadi keluar dulu masuk lagi ya Teh Siska alias Mawar Merah. Princess Puriding Puring Kak itu setiap malam Jumat, hari Kamis malam ya, jadi malam Jumat. Oke, sekali lagi buat Dewa Asmara juga sudah hadir. Selamat siang aja yang baru gabung di live TikTok Radio Fortuna. Jangan lupa di follow-follow yang baru gabung. Yuk, di follow, sudah follow Taplop Orange ya. Kalau Taplop Orange sudah, follow juga sudah, boleh banget request lagunya ya. Mama Enjes, aduh, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Udah ceri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asadi, posyandu, mama.
1: Eta anak satu tapi kosno sepuluh.
0: Oh, Eta anak saha?
1: Anak satu. Anak.

0: aja karunya.
1: Caketnya?
0: Cake.
1: Tinggal seberapa langkah hadinya nya?
0: 5 langkah.
1: Oh lo, siga lomyu wae. Kabogo ka kabogo gitu. Sanajan didinya caket oge kabogo eta digigireun.
0: Ya anda baita udah 10 hari.
1: Ka mana?
0: Ah biasa kuli mah.
1: Oh. Alhamdulillah tungki uihna seueur. Uihna seueur. Buat siapa tuh lagunya? Naon tadi teh? Oh nya, Terminal Cinta.
0: Terminal Cinta.
1: Buat siapa kirim salamnya itu Terminal?
0: Buat siapa tadi tadi yang Mamini ya?
1: Iya, betul. Mamini.
0: Kenal Mamini ya?
1: Can kenalnya. Aduh, kumaha teh?
0: Batan. Kanggo Mami Papi.
1: Yuk.
0: Belum kenal juga. Buat Kesan, Mama Indra. Buat Kesan, Mama Indra. Mama Ida ceweknya, Mama Ida cowoknya.
1: Oh gitu, eta teh besannya. Nah, tate.
0: Buat Mama Ida, buat Mbak Yuni.
1: Pantesan atau eta teh besan, baris ke besan eta teh.
0: Sugan.
1: Oh, susuganan ya. Alhamdulillah semoga omongan adalah doa ya.
0: Kan kita sudah enggak tahu.
1: Iya, betul sekali.
0: Terus buat
1: siapa Jajan lagi?
0: Jembol, buat Apin Udin juga.
1: Siap.
0: Buat Kang Santana. Buat Nana Sipa Sapa. Mama Ardi juga.
1: Iya.
0: Hayang Ulen, Mama Ardi.
1: Gusti, ini di on air kan. Hayang Ulen.
0: Terus buat Teh Aren ya.
1: Teh Aren masih sibuk juga nanti.
0: Ibu, mama enggak lagi sih ibu kan asli ibu kan bukan tahu emang pingin
1: enjoy kan.
0: Terus yang beli mah bodo amat kita dulu ya.
1: Bener ya. Terus wanu meli ke kumaha ta bodo amat.
0: Ada apa emang ngambil sendiri
1: bebas. Oh jadi itu market yang bebas ya.
0: Buat Teh Olivia ya, buat Mama Rindu juga. Buat semua ya.
1: Kita bayar hiji ngaku lima teh geningan moal, moal gitu.
0: Ari manjes mas. Bodo amat.
1: Bebas. Oh bodo amat. Alhamdulillah atunya. Berarti ieu market anu ieu. Sambil apa namanya? Sodakohnya.
0: Kalau ada yang waji dua ngaku siji. Kadang-kadang bangkar kegantiannya lebih dari
1: itu. Oh iya betul sekali. Jadi bodo amatnya. Iya. Naon. Hitung-hitung baris sodako, manjes.
0: Buat bagian kita yang lagi kurang sehat ya. Kurang sehat. Buat Mbak Ispa.
1: Siap.
0: Ini rupa ya Allah.
1: Sakedeng-deng kecigana warung manjes diserbu dah.
0: Buat sayur yang ada di pangkalan.
1: Serbu.
0: Ya.
1: Warung Mama Injes.
0: Buat karyawan. Aduh, akuah juga.
1: Aduh, eta tehnya.
0: Sekarang bosnya caket. Salam Pak sehat selalu. Buat Mbak Ispa. Buat anakku si cantik yang bawel. Bentar lagi.
1: Gimana enggak bawel mamanya aja bega bawel. Gimana bagaimana? Buah itu ya, jatuh tidak jauh ya. Dari Buah jatuh tidak jauh dari
0: pohon.
1: Dari si Amang nu tukang dagang mah atuh ieu. Mana mungkin si Amang ninggalkan eta kios buah?
0: Buat Ispa, sampai terbalas ya selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Injes. Ditunggu silaturahminya ya. Margo, Margo apa ieu teh? Margo Pirang. Margo Pirang. Oh, Margo Ciduda Pirang. Aya janda pirang, iya nu pirang na pasangan anak cigana teh nya. Moy, selamat siang, waalaikumsalam. Selamat siang, Ece Rizky Satria Chandrawina. Chandrawina itu teh. Ya siaplah kalau begitu Terminal Cinta. Sebentar lagi akan kita gorolongkan. Di belakang Mama Injes ada lagi. Silakan sebelum kita play lagunya, jangan hanya sandiwara ini Cynthia ya. Silakan di 0815149079 bisa dipergunakan saudara Fortuna di belakangnya. Ayah Susanti selamat siang. Terus juga siapa itu Kang Santana? Selamat siang. Siang juga buat Bu Mimi Bojong Genteng, Poita.

poeminya juga di Sunda Wenang ya. Di saatnya ada Api Udin, Rahmat Kurnia, semua-semuanya siang hari ini. Yowis, ada yang mau sandiwara dulu nih? Jangan hanya sandiwara. Jadi selama ini kamu bersandiwara. Oh my God.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sembilan puluh koma tujuh Fortune FM. Yeah, my neighbor.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses isi dua.
16: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
14: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
14: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
10: Dari Wings Food.
18: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
19: Ariel.
20: Hai semua.
21: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
20: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
22: Emang bedanya apa?
20: Mie-nya kenyal.
21: Wah, enak tuh.
20: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Apalagi sekarang ekstra 20%.
22: Ekstra 20%?

0: buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya Sukabumi.
5: Sukabumi Channel,

Siti juga Nurlandia. Kalau tadi juga ya yang nonton Nurlandia ya. Di Fortuna Menggoda Genjreng. Assalamualaikum. Minggu cerah, kegiatan bahagia, ingin lagunya Mansur ya. Kak Cida yang tadi ya. Salamnya untuk semua aja penggemar Fortuna ya. Terima kasih, sama-sama. Fauzia juga selamat siang. Wak Supri juga di Fortuna Menggoda Genjreng. Selamat siang. Lagunya pengen selendang biru. Kirim salam ya buat si itu, si Eta, yang lagi liburan, buat pejuang receh laris manis. Spesial buat sobat ambiar aja mat liburan. Ucapannya Genjreng. Buat si Ispa. Sampitri di Gualpara juga. Bentar.

lagunya pengen Imam Esaripin ya. Di Fortuna Menggoda Genjreng Ei di Gualpara. Cuma Kamu lagunya, salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Fortuna. Special buat Teh Ismail lagi tugas. Sayangnya buat suamiku aja, adik Ruloh. Makasih sama-sama. Abah Wesla sama pelanggan Ganyar Ruli juga hadir di Fortuna Menggoda Genjreng. Selamat siang Teh Ismail, siang kembali. Selamat tugas sampai tuntas. Yuk, Cameng Mustika juga selamat siang. Salam Rayu.

Dada Fortuna, satu lagu sebelum nanti kita menutup kebersamaan kita karena tinggal beberapa menit juga ke depannya. Ya, terima kasih banyak. Ini satu lagu dulu, Selendang Biru ya, yang sudah minta di komen Facebook.

mohon maaf ya yang gak keplay lagunya Fitri Imut di kawasan Cikaret, yang lainnya juga bila ada salah-salah kata hampura ya. Seperti biasa di hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026, kebersamaan kita tuntas sudah di Fortuna Menggoda. Tetap semangat pastinya, tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan Ajang Dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

mendiamkan cacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

0: Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Foton FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna. Siang hari ini Minggu 9 Agustus 2026 Ispadalan kembali hadir untuk Top Indonesia 10. Tanggal lagu di 90,7 Fortuna FM di streaming radiofortuna.id. Kesempatan siang hari ini di mana 10 lagu-lagu pop Indonesia yang masuk ke Top Indonesia 10. Apakah minggu ini ada perubahan atau masih bertahan pada posisinya atau harus lengser ya untuk minggu ini juga. Dan langsung saja sebagai juru kunci minggu ini di mana di posisi yang ke-10 sebagai juru kunci kita minggu lalu ya. Beliau ini adalah sebagai new entry di minggu lalu dan saat ini masih bertahan pada posisinya. Jangan lupa untuk dukung request Dunia Yang Nanti dari Rhyme Laude ya. Laude Rhyme Laude, Dunia Yang Nanti di posisi yang ke-10.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-10.

0: Ya, semoga aja ya, dua hati yang tidak bisa bersatu. Ternyata lagu yang ini Dunia Yang Nanti dari Raim Laude ya. Maknanya dua hati yang tidak bisa bersatu. Ya, semoga saja di dunia nanti. Dunia Yang Nanti merupakan salah satu single terbarunya karya musisi asal Wakatobi, Raim Laude. Lagu ini dikeluarkan pada 24 April 2026 dan sebagai track ketiga dari album debutnya Raim yang Iqro. Tahu kan lagu yang Iqro itu juga hits banget ya. Rilis tersebut juga mencakup single-single terkenal seperti Komang, Lesung Pipi, dan Bersenja Gurau. Karya ini ditulis oleh Raim Laude sendiri dan diproduksi oleh Alifas Sonaro dan juga Indra Widijarto ya. Dunia Yang Nanti ini telah mendapatkan hampir lebih dari 13 juta stream di platform Spotify ya, terus juga mungkin sementara untuk video liriknya di YouTube gitu kan, lebih dari ditonton 3,5 juta kali. Dalam ya lagu ini, Dunia Yang Nanti, maknanya bahwa karya ini lahir dari sesuatu yang paling sederhana tapi sulit dikendalikan pada saat yang sama. Wow, mantap, bisa didukung tuh, di request deh di jam-jam requestnya buat saudara Fortuna yang mungkin mencintai seseorang di saat kau ada yang memiliki, aku juga ada yang memiliki. Duh, ngepas banget dah. Buat siapa tuh ya? Ya wes, kalau begitu jangan lupa dukung di jam-jam requestnya di 90,7 Fortuna FM atau bahkan di streaming radio fortuna.id untuk request lagu-lagu popnya ya. Di posisi ke-10 sudah kita simak Dunia Yang Nanti dari Raim Laude ya, dan kita naik satu peringkat lagi di posisi yang ke-9 ada siapa? Minggu lalu berada di posisi ke-9, masih bertahan untuk minggu ini ya. Leodra, Pura-Pura di posisi yang ke-9. Kita simak langsung.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-9.

Saudara Fortuna. Follow Instagram @RadioFortunaSukabumi. Inilah yang menduduki di peringkat ke-8.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM, radio paling genjreng dari Sukabumi, genjreng sebagai pendatang anyar untuk minggu lalu. Ternyata Teh Hijau dari Tulus tetap bertahan ya untuk top Indonesia 10 di posisi yang ke-8 untuk kesempatan siang hari ini di 9 Agustus 2026. Solois, kenamaan tanah air Tulus akhirnya resmi kembali menyapa para pendengarnya setia ya dengan rilis albumnya Teh Hijau, yang mana pada 30 Juni 2026 lagu ini menjadi karya segar pertama sang musisi yang setelah penantian panjang selama kurang lebih 4 tahun sejak ia meluncurkan album Fenomenal Manusia pada tahun 2022. Dan saat ini di tahun 2026, Teh Hijau dari Tulus ya, tak butuh lama lagi untuk pelantun lagu Hati-hati di Jalan ini ya, untuk mencuri perhatian publik tentunya, apalagi lagu ini sudah amat sangat ya banyak penyuka para genzi-genzi. Teh Hijau Maca bukan, Teh Hijau Universitas Tulus. Jangan lupa didukung, di request jam-jam requestnya lagu-lagu pop Indonesia, tentunya hanya di 90,7 Fortuna FM ya, Saudara Fortuna. Baik, selamat siang yang baru bergabung di 90,7 Fortuna FM atau bahkan di streaming radio fortuna.id. Sampai saat ini kita naik satu peringkat lagi di posisi yang ke-7. Untuk ke-7 ini tidak naik juga tidak turun, bertahan pada posisinya. Berapa kali kita saling memaafkan? Coba bisa dihitung gak ya di posisi yang ke-7?
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-7.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
11: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
12: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
11: Iya, Dik.
12: Bang, beli sabun krim ekonomi.
13: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
12: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
11: Bu, dapat hadiah umroh.
15: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
12: Terima kasih sabun krim ekonomi.
13: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Wings Care 90.7 Fortune FFM.
17: Ini yang menunggu di peringkat ke-6.
18: Sumpah kita gantung banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Datang baru NPD resmi merilis lagu terbarunya berjudul Sempurnanya Aku pada 11 Maret lalu ya guys. Lagu ini juga menjadi debat pertama di grup beranggotakan Niki Putra, Mario Cesar, dan Kev. Nah, dalam rilisan perdananya ini NPD menghadirkan konsep pop ringan dengan lirik santai dibalut dengan nuansa humor. Lagu ini juga membawa suasana ceria dan sederhana sehingga terasa mudah diterima terutama untuk pendengar muda-mudi. Ya, yang pastinya NPD Sempurnanya Aku bisa didukung request di jam-jam request lagu-lagu pop Indonesia hanya di 90,7 Fortuna FM. Baik, kita next kita berikan lagi di posisi yang kelima langsung saja ya. Aha, Sempurnanya Aku minggu ini ya, di minggu ini naik ya, dari minggu lalu di posisi ke-6 dan minggu ini di posisi ke-5. Apa terbolak? Turun, iya turun. Minggu lalu di posisi ke-5, sekarang di posisi ke-6. Langsung saja di posisi ke-5. Ini dia di posisi yang ke-5 terbalik ya. Dulunya minggu kemarin tuh di posisi ke-6. Sekarang minggu ini di 9 Agustus di posisi ke-5, berarti naik ya. Ada Juicy Lucy lewat Gurun Hujan.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke-5.

0: 97.7 FM, Gurun Hujan dari Juicy Lucy di posisi yang kelima untuk minggu ini, naik satu peringkat. Selamat, jangan lupa dukung terus yang suka banget sama Gurun Hujan. Di jam-jam requestnya lagu-lagu pop Indonesia tentunya hanya di 97.7 FM. Baik, Saudara Fortuna, kita naik satu peringkat lagi di posisi yang keempat. Untuk minggu ini tidak kemana-mana, bertahan pada posisinya karena minggu lalu juga berada di posisi yang keempat. Ini dia, Shilon 7 lewat Sederhana.
1: Inilah yang menduduki di peringkat keempat.

0: Bagus, api, api, api.
1: Coba kok diam dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, no.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
4: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
5: wah, bagus banget.
4: Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
6: 90,7 Fortuna FM.
7: Inilah yang menduduki di peringkat ketiga.

0: Purna FM senang dengan suaramu lagi, Arenola featuring Raisa di posisi yang ketiga. Ini minggu lalu juga berada di posisi yang ketiga, bertahan pada posisinya. Baik, sebelum kita masuk ke runner up di posisi kedua, kita akan kelas balik dulu seperti biasa ya. Jangan lupa dukung request senang dengar suaramu lagi dari mereka berdua, Ariel featuring Raisa ya, Ariel Noah. Baik, untuk kelas balik top Indonesia 10 minggu ini 9 Agustus 2026 di posisi ke-10 Dunia Yang Nanti dari Rhyme ya, Rhyme Louder. Terus juga di posisi ke-9 nya Pura-Pura Leodra. Di posisi ke-8 nya Teh Hijau Tulus. Di posisi ke-7 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan Pamungkas. Di posisi ke-6 nya ada Sempurnanya Aku dari NPD. Di posisi ke-5 nya Gurun Hujan ya, dari Juicy Lucy. Dan di posisi ke-5 nya Sederhana. Terbalik, Gurun Hujan di posisi ke-5 dari Juicy Lucy, di posisi ke-4-nya Sederhana dari Silon Seven, dan ketiganya tadi sudah kita simak. Ini dia di posisi ke-2, berikutnya runner up kita, Setia Band Lewat Hilang Ingatan.
1: Inilah yang menduduki di peringkat ke runner up.

0: Setia Band lewat hilang ingatan. Yang mana mungkin lagu yang begitu dalam ini ya, kekecewaan Setia Band sehingga mengharuskan hilang ingatan saja. Baiklah, kalau begitu jangan lupa dukung request jam-jam request lagu-lagu pop Indonesia di 90,7 Fort FM. Selamat untuk Setia Band yang minggu ini juga masih bertahan pada posisinya karena minggu lalu juga berada di posisi kedua alias runner up untuk minggu. Dan sekaligus di jawaranya untuk minggu ini di tangga lagu top Indonesia 10 di 90,7 Fort FM, siapakah yang berada di posisi pertama? Masih seperti minggu lalu, ada sesi potret yang bertahan pada posisinya untuk minggu ini karena lagu yang satu ini juga viral, udah gitu banyak yang request dukung juga ya sesi potret ini, hilir mudik juga di sosmed lagunya. Ya udah, kita langsung simak aja sekaligus di Spadalan yang bertugas undur pamit di kesempatan siang hari ini untuk tanggal lagu top Indonesia 10 di 90,7 Fort Nepe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia-bahagia bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
1: Inilah yang menduduki di peringkat nomor 1.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Ispadalan hadir menemani saudara Fortuna di 90,7 Fortuna FM. Untuk streaming Radio Fortuna.id juga ya, dan bahkan live TikToknya nanti di Radio Fortuna. Untuk live TikTok Radio Fortuna Sukabumi. Untuk Fortuna Ngepop hari ini 9 Agustus 2026, tepatnya hari Minggu, sampai pukul 3 sore aja. 2 jam ke depan ya kebersamaan kita. Dan kita awali dulu kebersamaan kita. Sabar-sabar yang mau bergabung di line teleponnya 081514907907. Sekali lagi di 081514907907. Gencreng.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi, di Fortuna di 081514907907 untuk line teleponnya. Yang mau request lagu-lagu pop Indonesianya silakan ya, yang tadi sempat miss call, to miss call. Terima kasih kesetiaannya yang masih selalu setia manco standby di 90,7 Fortuna FM siang hari ini, siapapun dimanapun. Terlebih untuk Anda pendatang yang lagi berlibur di kota Sukabumi ya, di luar kota Sukabumi nih, lagi liburan di kota Sukabumi bersama keluarga tercinta, samuan spesial nih atau lomyunya. Aduh, halo, kita langsung sapa penelpon perdana.
1: Por tuna ngepop, genjreng
0: Di genjreng, kembali ujeng jeng.
1: Kembali
0: ya. Perdana.
1: Iya,
0: digaskeunnya kamari-kamari sibuk ayeuna.
1: Ayeuna di rumah wae.
0: Kang Ujeng pengen lagu apa popnya?
1: Pengen Sepeda Band teh, Ketulusan
0: yang mana?
1: Cinta.
0: Oh, Ketulusan
1: Cinta.
0: Pakai cintanya. Gila, lihat Sepeda Band. Biasanya ada sian korup ieu teh. Sepeda. Nah, hata ayahnya.
1: Gak ada.
0: Biasanya ada itu teh.
1: Oh.
0: Biasanya request ada gak?
1: Ada.
0: Dulu-dulu ada Sepeda Band, band sepeda.
1: Iya.
0: Atau gantinya apa? Mudah-mudahan sih nanti.
1: Rasa tertinggal aja, ST12.
0: Rasa yang tertinggal atau rasa tertinggal?
1: Iya, rasa yang tertinggal.
0: Rasa. Nah, atau makanya ditinggal-tinggal. Oke, buat siapa kirim salamnya?
1: Langsung ke Tetial aja, iya. Buat Tete Iswa ya, yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat tugas sampai tuntas teh.
0: Siap.
1: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih. Di belakangnya Ujeng Jay. Halo, Mama Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna ngepok.
0: Genjreng euy.
2: Kawas ujeng euy.
0: Ujeng euy cenanya. Mama, gimana olahraganya hari ini? Seger dong.
2: Alhamdulillah. Ya? Bahagia sekali.
0: Iya.
2: Ya dibahagiakan.
0: Harus dong ya.
2: Harus disyukuri ya.
0: Itu harus kita bahagiakan.
2: Betul. Kalau kita enggak ngebahagiain diri sendiri, siapa yang akan membahagiakan kita?
0: Nah, eta selain lomi umahnya.
2: Betul.
0: Mama mau lagu apa?
2: Apa kabarmu di sana aja? Saya juga lama ya.
0: Iya, nggak ada jawaban mungkin ya.
2: Betul. Nggak tahu kapan jawabannya itu sih. Ditanya terus, nggak ngejawab-jawab ya.
0: Buat
2: yaudah, buat

0: Ujeng ya, buat Teteh Mel, gimana sekarang udah berobatnya, sembuh ya, jangan lama-lama sakit. Iya, obat sembuh, obat kumpul, ono ei pan, no ida, ono ida, cenek. Teh Lilis bareng Teh Lilis ya.
1: Teh Lilis, Teh Olis.
0: Tadi ketemu.
1: Teh Dela.
0: Buat Teh Dela juga bareng Kang Budi ya. Buat Ibu Ipung, yeah. Wilujeng siang Bu, Wilujeng kempelnya, sareng Salaputra.
1: Keluarga.
0: Menikmati kebahagiaan Wilujengnya Bu ya.
1: Aduh segelas boba cenah eta teh. Selamat siang segelas boba, Woyaki mengenya.
0: Pokoknya yang seterusnya mah iya. A sampai Z dispesialin
1: iya,
0: ya.
1: Siap.
0: Yang enggak di absen satu persatu karena pen itu banyak sekali ya okay. Gitu. Maaf. Campur abadag mama bungsu teman. Mama bungsu apa? Campura anu sabadag-badagna gitu ya. Sanes sombong, sanes bedegong, ampun paralun. Sanes gitu. Da ieu ditataan mah panginten waktosna kitu tah mau tekapnya. Kedah meureun wi ka Isa mah. Netaan pen. Sehat selalu ya teman. Oh iya buat Diwanti juga selamat siang.
1: Diwanti.
0: Iya, cepat sembuh, cepat pulih ya, cepat pulang. Atuh nuhun Nain Is. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk yang sudah bergabung juga di live TikToknya Mas L, aduh, dulnya mana Mas L? Segelas boba juga, John juga ya, Paman Apero, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wartu nangepop genjreng.
1: Di genjreng. Pak Maman mau apa lagunya Pak Maman?
2: Lagunya Embun di Ujung Senja.
1: Embun di Ujung Senja.
2: Iya. Yeah. Pokoknya itulah judul lagunya.
1: Si Black Lin?
2: Ya mungkin.
1: Black Blooder, Black Blooder.
2: Black Blooder.
1: Si Black, aduh, si Black. Boleh boleh buat siapa?
2: Kirimnya buat Ratu ya, buat yang barusan Omah Rindu.
1: Oke.
2: Okay. Meli Randi. Olivia Senja, Bang Budi, Ririn Bantas.
1: Siap.
2: Ririn Gemoang.
1: Uh-huh.
2: Egi. Terus buat Iis Badak, Nina Iis Badak.
1: Kopi, selamat siang Kang Kopi. Wayah kia ngopi kia
2: nantinya. Ngopi, Mami Minok.
1: Tukang kopi soalnya. Bahajadian. Iis gabung.
2: Pokoknya buat semuanya aja.
1: Siap.
2: Kesiap buat, baik Pak.
1: Hatur nuhun.
2: Semoga selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada rasa yang tak tertinggal Pak Ben. Sekedapnya sudah 3 penelpon. Nanti telepon lagi. Oke Pak Ben.

0: 90.7 Fatul FFM.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Di.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wingscare.
15: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
16: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
17: Ini mie sukses, isi dua.
18: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
17: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
18: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
16: Yang rasanya meriah, ada.
17: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
18: Gurih karinya, berasa.
16: Harganya?
18: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
17: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
18: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
19: Sukses. Seru enaknya favorit semua.
17: dari Wings Food. Yes!

0: 90,7 Fortuna FM. Paman Apero lagunya sudah berjalan ya. Selamat siang Mama Nurul bersama sang suami juga penyanyi lagunya Aku Takut Republik. Kirim salamnya buat Teh Olive, Teh Aden, Teh Meliandri, Mama Bungsu, Mama Nini Ujengje, Kang Deden Bantes juga Deden Gembol, Paman Apero juga Kang Budi, semuanya aja deh ya di Fortuna dari A sampai Z. Spesial buat Bayi Spaja dan suamiku yang sekarang bersama tapi besok ditinggal lagi. Yuk mari, terima kasih. Dan kita sapa lagi penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng Teh Meliandri, selamat siang.
1: Iya, masih semangat.
0: Alhamdulillah selalu.
1: Panasnya masih enak ini, aduh.
0: Banget ya, panas, panas, iya. Panas. Halo do,
1: panas,
0: halo
1: panas.
0: Do.
1: Halo do, alhamdulillah.
0: Mau iya. Lagu apa Teh Mel?
1: Hanya ingin kau tahu.
0: Hanya ingin kau tahu. Boleh. Buat siapa?

0: Atur nuhun Mama Rindu, insya Allah sehat, Melia. Ya. Mama juga sehat selalu. Teh Oli, Teh Lilis, Teh Dela, sama Kang Budinya, Pak Maman Apero. Siapa lagi ya?
1: Siapa yuk?
0: Yang tadi yang naik. Oh, Kang Ujengjay.
1: Kang Ujengjay, kalau Pak Kang Ujengjay itu ngamam cau cisina.
0: Kang Ujengjay, Mama Rita. Mami Mino, iya. Juga Iba Hajadiannya,
1: iya, selamat siang.
0: Ibu Ipung Sapuro beserta anak cucu dan keluarga yang lagi ngumpul, Ibu Balebat, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Kang Basar, Kang Sustana, Kang Egi, Ma Nini, Mami Papi, Mama Adit, Mbak Yuni, Kang Mus Mulyadi,
1: iya.
0: Ibu Atika, sama Neng Hera juga, sinunggilnya ya, sehat selalu. Korban fitnah, Kang Ateng-Ateng, Teh Lisna, Kang AM, buat semua-semuanya aja Teh, say.
1: Siap.
0: Pokoknya spesialnya mah buat Teh Ispa, sehat selalu, banyak rezekinya panjang umurnya, makin solehah ya. Banyak-banyak sabar.
2: Amin, selalu.
0: Harus. Terima kasih ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mel. Di belakang Teh Mel. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Mau dengar apa?
1: Genjreng, oi, di genjreng.
3: Apa kabar Teh Ispa?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Sehat selalu.
3: Banyak panas sana.
1: Barusan dibacain Mama Nurul sudah lagunya.
3: Gitu.
1: Ayeuna di mana? Tos ka kebon. Oh, caket atuh sareng Mama Nurul nya.
3: Minta lagu teh.
1: Oh, yang deui laguna. Kirain teh sami sareng Mama Nurul.
3: Jajan di balik batu.
1: Buat siapa kirim salamnya?
3: Pokoknya buat yang barusan ya, Meliandri, buat Mami ini. Buat Mami, sama Papi, sama Ekon, terus buat Mama Bungsu, buat Mama Dengar Indah, terus buat Jeng Jeng, Cetijul, pokoknya buat semuanya aja lah.
1: Oke, boleh.
3: Akhirnya capek, belum mandi. pokoknya spesial kedua. Buat baik saja.
1: Terima
3: semoga
1: kasih.
3: Semoga panjang umur, diambangkan diri di Cina, diambangkan segala urusan.
1: Amin.
3: Power kita ngepop, geng-geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. Halo.
4: Halo Kak. Power kita ngepop,
1: geng-geng. Ayah Susanti.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Wah, siang hari ya. Ini. Burisak burino tuh. Cuacanya. Apa lagunya atuh nih Ayah Susanti?
4: Lagunya itu aja deh. Hilap deui.
1: Aduh, hilap deui, injak bumi tilu kali. Nah, tata.
4: Tak lekang oleh waktu.
1: Oke, buat siapa?
4: Terus yang barusan ya Wao. Terus barusan Meliandri. Marin, Teh Olive.
1: Siap.
4: Oh, Mani nih. Boleh, Ranti. Untuk semuanya aja deh.
1: Boleh.
4: Saudara Fortuna.
1: Siap.
4: Di mana saja berada.
1: Oke.
4: Spesial. Orang sampulkan itu dari pada yang.
1: Atur nuhun.
4: Sehat-sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Ispaya.
1: Ya Robbal Alamin.
4: Terima banyak. Fortuna ngepop. Genjreng.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fortune FFM.

0: 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, selamat siang buat Mbak Dian, Mami Minok dan keluarga ya, yang hari ini juga lagi standby ya. Tadi ada lebah biru covernya ya. Yang pastinya juga selamat siang untuk Bang Lens yang sudah komen di komen WhatsAppnya, nanti dibacain. Tadi kalau nggak salah lagunya pengen masa ini, nanti dan entah kapan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna ngepop genjreng,
0: genjreng Teh Olivia. Iya. Apa kabarnya? Aduh, yang udah segar bugar ya. Gimana segar bugar hari ini? Fresh segar dong ya, Teh Olive.
1: Segai.
0: Lagunya mau apa? Segai.
1: Lagunya teh Jangan Salah Menilaiku.
0: Aduh, pales OG-nya.
1: Aku begini juga, jangan disalah-salahin atuh.
0: Iya, enggak apa-apalah.
1: Genjreng euy.
0: Digenjreng buat siapa atuh?
1: Buat itu yang udah naik kereta di
0: Tangerang.
1: Buat Marin
0: dari
1: ya.
0: Dari Meriam Belina.
1: Jangan salah. Buat Dela, Budi ya. Buat
0: Ujeng
1: Jey.
0: Tah
1: eta
0: tang
1: buat ibu-ibu Sapuroh ya, keluarga yang lagi pada ngumpul ya, buat Teh Lili bareng
0: Mike,
1: buat
0: iya,
1: Kang
0: Onyon,
1: Kang Basar ya,
0: jadi Alin
1: buat, iya, buat Teh Citra bareng Kang Fajrinya ya, buat Teh Aren
0: ya, stand mic mak
1: buat Mani oh itu waong bareng Mami Nurulnya ya,
0: gitu. Siap
1: tenggolannya
0: nih, Kang Endi, ini tadi ten mengintip-ngintip menihoyong senggol.
1: Ngintip-ngintip, coba katanya cina buat Teh Olive cina yang punya lagu si apa tuh tanda merah cina.
0: Oh, wow. Oh, meren hayangan.
1: Hayangan
0: mungkinnya. Tidak ya nama. Tapi dah
1: kuaman lu
0: tadi pasihan. Kasihan deh loh gitu. Oke, kalau begitu.
1: Itu buat sepatu Kang Mus Mulyadi ya.
0: Kang Mus
1: Mbak Yuni gitu ya.
0: Mbak Yuni kemana nih, Mbak Yuni?
1: Ya.
0: On air Mbak Yuni.
1: Itu buat Mami Minok ya, Teba Lebat, Ibu dan Bapak Marwan ya, Ibu Liliana.
0: Siap.
1: Buat Mbak
0: okay.
1: Dia semoga lekas sembuh ya.
0: Amin. Ya Allah. Ya,
1: lagi ngumpul juga ya, lagi ngumpul.
0: Kang Solehudin sabar.
1: Iya.
0: Di pengkeren Teh Olive.
1: Oh iya, Solehudin.
0: Solehudin
1: ya.
0: Solehudin.
1: Ada kabar Bantinah juga yang di Facebook itu ya, tengah-tengah juga ya.
0: Siap.
1: Dia suka ngirim-ngirim di situ.
0: Ageng tein pak, tuh dicaketkan ageng jauh alit.
1: Iya juga kan Kang Irfan. Pokoknya buat semua-semua aja deh.
0: Tah mendingan kieu.
1: Udah air karunya tatut.
0: Pak Ben hayo yang naik mah. Kapilaneun wae Pak Ben mah geuran teu diangkat we.
1: Oh, entah kok diangkat Pak Ben mah karunya.
0: Kita tadi ukur udah 3 telepon naik. Kumaha teh? Aya kesempatan teu dianggo. Tos nelepon tos tilu penelepon.
1: Ayo, sehat.
0: Mama Adit, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Olive yang sudah live juga barengan Ispa di sini, Kang Onyon di Sagaranten. Terima kasih Kang Agus ya. Terus juga Mai Elsa juga. Siap ditunggu Mai Elsa ya, Agnes Mo-nya. Terus juga tadi siapa yang sudah request itu? Manini Teranti sabar ya bentar. Halo.
2: Halo juga.
0: Fortuna ngepop. Genjreng euy, di genjreng. Manini. Ayeuna ngepopan ya. Manini.
2: Manini mah laguna ge digabung we.
0: Alhamdulillah. Nya tos seueur ieu teh
2: tah.
0: Setiap detiknya eta. Silaturahmina.
2: Silaturahmi
0: kana geulis kana pinter. Bari ngagoye cigana Manini nya.
2: Pokona mah kasadayana we ku Manini mah silaturahmi digabung.
0: Nya, hatur nuhun.
2: Siap, kamu udah geulis.

0: Lena Manini, Pengkeran Manini, terus aya Solehudin, sareng Ranti oge, okay, halo. Komo Pak Ben mah, siga ngadumel Pak Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naon kan? Ngegereum mah. Bagian jereng meni laun pisan Kang Solehudin.
1: Apa?
0: Lagunya mau apa? Gabung aja ya.
1: Oh, apa ini ya?
0: Mau naon?
1: Ari Lasso.
0: Aduh, eta Ari Lasso. Nu mana Ari Lasso na? Tadi ayah di SMA 3 Ari Lasso.
1: Misteri Ilahi ya.
0: Misteri Ilahi, boleh buat siapa? Kirim salamnya.
1: Buat Manili yang barusan ya.
0: Nu ngagoyei Manili teh.
1: Olip ya.
0: Teh Olip, benar sekali. Anda cepet.
1: Terus buat Teh Ranti ya, salam kenal. Terus buat Teh Naya.
0: Siap.
1: Apa boleh buat Teh Naya aja?
0: Iya.
1: Ya buat Teh Naya juga.
0: Siap.
1: Masalah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh di mana Fortuna posisinya? Di Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi. Kang Onyon. Nya, Pak Nur, erek diangkat. Ayo Pak Ben, mangga Teh Ranti. Satu penelpon lagi nih, Pak Ben, Teh Ranti. Oh Teh Ranti, mahilana tuh kapilaanan Pak Ben. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senang nopot.
0: Genjreng, ini genjreng.
2: Selamat siang Teh Ispa.
0: Siang juga Teh Ranti.
2: Ya.
0: Teh.
2: Ya.
0: Lagunya.
2: Pengen jagalah dia yang ku sayang.
0: Aduh, sayang ya, disayang.
2: Harus dijaga.
0: Sayang anak, sayang anak. Dan saya
2: tetap
0: jagalah dia.
2: Jadi sama apa? Jagalah dia yang
0: Cutrani. Boleh. Ya. Buat siapa kirim salamnya?
2: Salamnya buat Kang Solehudin yang baru.
0: Iya, betul sekali.
2: Salam kenal kembali ya.
0: Sama-sama.
2: Iya, juga buat Teh Olip, Manini. Alhamdulillah ya, enggak banyak.
0: Alhamdulillah. Berkah pokok nama Manini hatur nuhun.
2: Iya, terima kasih.
0: Pangartosanana.
2: Pak Ben juga.
0: Pak Ben ngadumel. Pak Ben nuju ngadumel dina teh lebet-lebet sigana.
2: Karunya tehnya.
0: Atuh digacorkeun Pak Ben.
2: Saya atuh Pak Ben.
0: Ya mah.
2: Pijitan terus.
0: Ngagaruk sirah we jadi we teh numbu rambut.
2: Tiba Ben cen apena kana kasur panjenengan.
0: Ah, tate.
2: Betul.
0: Handphone mah dimumule anjeunna mah handphone mah dimumule.
2: Dimumule. Iya buat semua aja, kasihan yang tata tutup.
0: Siap.
2: Saya selalu buat
0: sudah
2: Teh
0: tiga penelpon,
2: ya.
0: Iya.
2: Oh iya, makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Iya, makasih.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya, Teh Ranti.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks, Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses isi 2.
15: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
14: Dari Wings Food.
17: Hi Glitz, we are Glitter.
18: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
19: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
20: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
21: We love it so much.
19: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
20: Tinggal seduh, langsung slurp.
19: Kuah gurihnya bikin lagi.
20: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
19: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
20: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
17: Semua variannya favorit kita-kita dong.
18: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
20: Soya mie gelas,
17: we love it so much.
22: 90,7 FM.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
0: Sembilan puluh

0: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 FM.

90,7 Fortune FM. Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji ternyata bawa kita ke menit 49 ya. Kebersamaan kita hampir merapat ke pukul 3 sore. Jadi itu udah waktunya Ispa pamit. Terima kasih banyak semua-semuanya. Matur suhun yang sudah gabung di live TikToknya, di line teleponnya di 90,7 Fortune FM ya. Di 081514907907, di WhatsAppnya juga. Ini WhatsApp terakhir Bang Len, selamat siang ya. Di Fortune Ngepop Genjreng, lagunya Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Terima kasih. Salamnya buat semuanya aja. Oke. Dan yang komen Facebook juga Fitri Imut, selamat siang di kawasan Cikaret, Kang Rustam juga, Mas Irul, Socha Banjarnegara, Bianian juga, Mangkolei, Wasupri, Amina, Bahwesa, selamat siang ya. Hampura kalau lagunya tidak terpelaikan siang hari ini, terlebih juga buat yang sudah bergabung di live TikToknya untuk siang hari ini sampai sore ya. Terima kasih banyak-banyak, berkah selalu, hatur nuhun. Nah, jadi pencet eta. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Sekali lagi yang lagu tidak terpelaikan, hampura karena keterbatasan waktu. Tetap semangat untuk kesempatan siang hari ini menuju sore. Tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.

Kebangunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan